Conjunto cooperativas Ayal, más Riquen de Capé, Riquen de Cardamomo, Riquen de Chejo, aquí en acá, Pultica de Riquen, van a taquil aquí en Lico Chejo, Junli, aquí van a cuila, Tinca, Naca, Ángela, Tinca, Naca, Sabesí, Mocojonta, aquí en Manchi, Chabilhon, Mare, Ochi, Toque, Caramba, la Ochi, Chatec, la otra es que van a cualquier pletic, Riquen de Pimli, Cuanchis, Catarana, Nepchic, Cualcauna, que sacan, yo que si sub, Alchis, Junil, Lishkemali, Shosh, Limataliman, Put, Arubi, Tentota Cabanuja, Naktakachem, Tesiru, en Nakinkata Kulnang, Lina Jejain, Juanakenawa Kulaish, Kakiakna, Mare Kwahumpuka, la Kokashlan, Mare Toko Kunshaman, Malako la Hukutan, Yolahike, Abantakep, Chikuatsa, Skian, Linin Kalkashlan, Karukulman Karan, Hotchante, Shkwa, Li Toko E, Marengate, Sakhe, Yashpanak. Marete tiwech ban li ninqeb marete kachina kuina rute china shokchak taban anite sakan kishkuni ni karuta keran web li ketom kan et li akshani kan chi uste kial kawuch kwan na kane na panchik na kerak kishkun shakalin kwan chik shkaki la leb naru na kesh nat naru na kesh pits web li ko et li na ke talimanaran uti chihokan na kateretan na mukota rukta Arubi naru takabanuarin na tento takakache ebli ketom kaan kalan tekake kuchi ko agli toko ke but kalan akwi ginyente dena kunakik akwi joke kishi kaush man na kwi takakaush lanak takakunahiru e marin katek ik li toko ke marin akbali honal tento taka dena joke kishini kang malak joke kishi kau presinkil ishkun shakali lep ni etali haim zen naktaruk rakak kwi taka silrish taka chap chokwe lihun kuk chiyakwim shkakomon makwajal ren nak choko chi atinak malak chi sera ik chifokan yin ahman man hanak taka chap pan alep haim ud taka tam sa lihun kuk chiyakwim tarunak ulman nak huntonak li kape huntonak li tse huntonak li chinache taka kanap Chichamok selipim aranak nakwan di kialokku anan di shkialalin naru takakir enak takatawru chichabil tawch pa nakablipim li nakemok aran di makwa shkumon di akwin an nakerak akwit sakang nakerak shishkunili karo nataliman sa li chosh sa li hir nakerak li loklakham nakerak li loklaksake utkwan nakwit chishkumon awan kwit takakanap aran sa shtiant li takwin Aruta kulmangkaran di loklak akwin maring katish kuy lishkal palro rikin lishkalilipin di natali manaran o kanak akhel ru rilpal chan ru na kwang kishpanung kili kung kong chik angel chan ru na taka bere si hoke taka panu akwi renak si hoka in inka yoko chishtaw pali kung kong chimahelal chisa shkangelang kil li Akin panak na kulman hain apan lina akman hanak takakots akwi. Kung nalip hain tento akwi kyoko si Rilpal panak ho singkutika chakseru mare wal kuchik li kooperatiwa sa barkwi inka nataliman li loklaha mare li nakutun li retalil sakal nak Chanru panung kili kung kuchik angel. Chanru na kinkato ilang, chanru na kinkato kuwar, ren na kinkata kakanap, chinume, eba na lepha in. Sa kapembi kwan, malak sa epeng kwan laish ko akolo minel, Rilpal kun elik, li karugyok chi kulmang, sa li halang-halang chi kooperatiwas, aban silpal rin si Chabil, karut kulmang, nagtakabano, malak karuakit kulmang, na kinkatakabano, kutaran, nagtakachap kun di bisle, takakeretal na kwal kuchik li tsekok na panuman malakli na taliman kwe inka na kapano hunak angel sa shko na li aran tashik li kakawish li paal aran tashik li silok ish li tento li kyoko chishpan hukil ishka komon chiho kain di na kyoko chishko spal kwe poship li nalep kwe poship li esilal Erikin sa li hongkong si kooperatiwa sa ito nakabantyo si Chero li honal na kikekere na nakishruwa kwi si Kapinkil. Mokonchit kyoko bayak si Serakik si Rishlish Angelankil li

Nak kuangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakuangik. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtaupal ni uchining. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natipla ho konal rekela.

Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwangik. Hoka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover. Natikla hoko nal re elah.